Hey, ho tsebe ha no ile kereke maobane o utlwa difela tse tshwanang le tsena di o kenya mafolofolo a letsatsi la mantaha ba tla bona fela o le mahlahla tsatsine na la mantaha the o se hopola hore hey maobane ke ne ke le kerekeng tsa le thuli o ntsa nkgopotsa tsa maobane he re le boha bo mabidi motle ke nako ya sendwelo sa tumelo ha re suthele ntate moruti Serei Mafojane me ntate moruti Serei Mafojane ka jeno o bala buka ya Jeremia gaolo ke ya mashima mabedi le metso e robedi temana ke ya bosupa o fitlhela temaneng ya borobedi ntate moruti sebaka ke sa hapa.

Di tlo tsa ditaba ho rengena sepolesa sa Afrika Borwa se re se ntse gatelopele e kgolo dinyeweng tsa dipolao tse amanang le dipolotiki profenseng ya Gauteng.